Magenyo Bayata Wana Gorogono Bayata Wana Shalaskarin Sobukosi Wana Wakotwa Ingelosi Itabla Snyamasho Gemufana Mapampili Sinogu Sikula Pangwako Sikuli Mikaele Sikungwelu Kulukulu Sikungwelu Kulukulu